0: mme bo nkgolo phokolang bosanna a o fela bo ntate mogolo leruo ke la kwebe tabola moswang ntate ga o sa tsebe ga o tsebe goba ga o tsebe mamela ba tsebang ga ba o jetsa gore ga o tsebe gona o tla tseba he ga o tsebe banna nka etsa phoso e kgolang ka kasia sesana ga itsedi ya motho mmela oswa a le melwe ke re ausi sipone sa nthetsa sa ge ke motle mme ke ane setlabathebe mane banna ba sa ba dumedisa kao fela kao fela dilale tseno nka dibala bo dikeleletsatsi ntate dilale tseno tse o kametsweng ke thaba ntsho antate wa kahle ke ntse ke le pela gago ke go wena ga ke le pela gago mona malome ke tshwana le ntšanyana ya boraki ga o seotle go gana ke re gaogeng e le abo bo nna le wena e seng ya botlhala ya
1: bogobongbaaki ga bomatha bo a tlhonama o tla bona bontse botsebotle dikgenne
0: itshitlhaile pela gago mona abe wa bone antle makakanana a magoa mona dikagate mona ga ba ntse ba theoa ba theoa le ona dikoloi mona le nna ke tshwana le bona ke matha pela gago mona ga ona mo ke yang date ge tlhago o lwa ke go gane ya bogobong jalo ka ketho malome ke setlholo sa batlhokwa ke go lefatlha tjena epaeseng la go chea ditlhapi ke tlo ye tona ntate wa kahle ka lebitso ke ntate matsogo a sebeletsa metso a kaka a ke rialo ke a sesia sebaka empa ke sesie fela ke sesiela maia boloko ntate kwa
1: ya

0: kau di mo sama sama dia. Haji lebo ni malah jatuh ya.
1: Oh, ini sir, how good di?
2: Iya malah jatuh ya. Iya tamelan dah ugu he. Bapa masih cewal di, mana kau di mo sama sama si. Tadi sunu si masuk aku. Macam saja na, yang ingin kesuwelas ini. Aku kuka mu, tapi kita tak bawa fiel anjuar. Lemurudi atau kita masih bicara. Nawa kau yang jemu kau yang jenti.

0: Dengan sang nenek Tineli. Ada lu tidak tejo dengan
1: tejo. Terimas Elita Esa.
0: Ada buang he. Ada lebih nanti ada lima kucing. Mungkin ada yang stand up.

metsotsomašwabodi ya metsorobedi ge efoga le tsoroyana lesome le metsomong ledi ya pima bote a re fa yana go tapenyana da gifto a re phakare a ga ke masaru mona ge fela nna ke tsamaya le Argentina ya bona ledi ya ke a bona ge ratang re tsetshwanang re nna yaka ke Argentina ke ke batla kua gona wena ke tsegile fela FIFA World Cup 2026 nna o tsamaya lefe

0: matokotoko.
1: Mtalema ndikumtsimina tikanaka.
0: Mtali wetu. Mtalema ndikumtsimina tadiyama mtali ndakina. Mtimina matokotoko.
1: Abaya bona hadi.
0: Abaya bona hadi ufuta diyata ndi machoba.
1: Abaya bona hadi.
0: Abaya bona hadi ufuta diyata ndi machoba.
1: Aya u.
0: Aninji wakufa waninji wala. Aninji wakufa waninji wala. Jota bau.
1: Aya u.
0: Aninji wakufa waninji. Aninji wakufa waninji wala Jota bau.
1: Mtalema ndikumtsimina
2: tikanakana.
1: Mtali atalisigamo kana makoso.
2: Mtalema ndikumtsimina tadiyama mtali
1: ndakubutane tabana. Mtali atasumubele tiana sakinga.
2: Mtalema
1: ndikumtsimina tikanakana.
2: Mtali mutu. Mtalema ndikumtsimina tadiyama mtali ndakinali. Ndikumtsimina zimadopodopo. Abaya bona hadi. Abaya bona hadi uta diyatala bibi machoba. Abaya bona hadi uya. Abaya bona hadi uta diyatala bibi machoba.
1: Aya u.
2: Waninzi wakufa waninzi
1: wala.
2: Waninzi wakufa waninzi wala. Jijoza fawu.
1: Aya u.
2: Waninzi wakufa waninzi.
1: Aya u,
2: aninzi wakufa, aninzi walowa, yota fa u.